0: Besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo su besoka na besoka. Tumu tutomo ukate.
1: Besoka na besoka.
0: Mongele mongo na mam. Mabendi. Besoka na besoka. Mbate bane.
1: Besoka na besoka.
0: Senga peso yusu na ndombi.